0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RR Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Dan kita ada di request lagu Dangdut Kylie ya. Oke, dan seperti biasa saya menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811 456038 75. Halo. Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Dolo.
0: Bunda Hanin ya.
1: Iya, betul Warat.
0: Oke, Bunda Hanin mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang
1: mana? Dan Laku Surga.
0: Heri Rahman.
1: Iya, yeah, Banuaku Surgas.
0: Banuaku
1: Surgas.
0: Surgaku. Oke, okay, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, yeah, makasih Ratu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali saya menantikan Anda yang pengen bergabung di line telepon di 4216211 atau di 0811 456 03875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Request yang disayuti.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Dengan Salam di Bangga, Mbak Ratu.
0: Salam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ratu.
0: Oke, mau dengar lagu siapa? Salam.
1: Lagunya Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri yang mana?
1: Judulnya Juang Pangida.
0: Juang Pangida.
1: Iya.
0: Oke,
1: sebentar. Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, dua penelpon sudah hadir. Saya tunggu penelpon selanjutnya ya untuk request dangdut Gaili di pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Request dangdut Gaili.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Mahendra dan Gaili.
0: Pak Mahendra di Luwuk, mau dengar lagu siapa?
1: Resmen Abi Tengi Aku.
0: Siapa?
1: Resmen Abi Tengi Aku.
0: Resmen
1: Age.
0: Age. Tengi Aku.
1: Kenapa ini flu? Takut flu.
0: Iya, lagi flu.
1: Ya, jangan menghujam deh.
0: Iya.
1: Ya, jaga kondisi dan kesehatan kau tuh ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke lagunya ya. Bandu Aku Surgaku, Heri Rahman.

0: Baik, sama-sama Sarara. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RR Palu. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan di Mang Ngepe, Request Dangdut Kaili. Saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Selamat pagi Rasu saya.
0: Selamat pagi Diana. Dangdut Kaili. Iya, kurang sehat ini.
1: Iya, cepat sembuh Rasu.
0: Terima kasih. Dengan siapa?
1: Lagunya Kupas Babi.
0: Kupas Babi.
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Makasih, selamat pagi Ratu.
0: Dadah, terima kasih. Masih saya nantikan lagi buat Anda yang pengen bergabung di line telepon, silakan di 421621 atau di 0811456038. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rekes Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Om Uyang.
0: Om Uyang di mana?
2: Di Gramaru.
0: Oke, silakan mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya apa ya? Soli Soli Ngarawali.
0: Diulang siapa?
2: Judulnya Toli Morowali.
0: Oh, Toli Toli
2: Morowali.
0: Oke, baik. Sebentar saya cari.
2: Terima kasih Mbak Ratu, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Kita ketemu.
0: Terima kasih. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo. Selamat pagi, Murugus Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Kulawi Selatan.
0: Namanya?
3: Pak Nolu.
0: Pak Nolu ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, Kulawi Selatan. Mau dengar lagu siapa?
3: Heri Rahman.
0: Yang mana?
3: Halo?
0: Halo, yang mana?
3: Yang penting Heri Rahman saja, Bunda.
0: Oke, baik. Saya carikan ya.
3: Oke, lanjut tugas. Sehat bareng keluarga di rumah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih.

0: Baik, sampai sebuah Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di Request Dangdut Kylie. Saya menantikan yang pengen bergabung. Halo.
1: Halo. Request Dangdut Kylie. Iya. Bersama Perlampau Rentang 97,5 FM Jalan Kartini nomor 29 depan Dasar Hajar bersama Maratu.
0: Iya, betul sekali.
1: Dengan
0: Bung Demas ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Rini.
0: Siapa?
1: Lagunya Rini.
0: Yang mana?
1: Joso Rara.
0: Joso.
1: Iya. Bagi lagunya Beita Nora Sala Ibu Tulipinya
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa suaranya Bung Demas ya. Sempat ikut dalam ini juga ya kemarin ya, ada lomba nyanyi dangdut ya, bukan lagi. Oke, kita ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung. Halo. Halo. Request Dangdut Kylie.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Dengan siapa ini? Namanya siapa? Halo. Halo. Halo. Oke, kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rekas Dangdut Kylie.
2: Rekas Dangdut Kylie.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Warni, Gulawan Penimba.
0: Oke, Warni. Mau dengar lagu siapa, Warni?
2: Lagunya Mas Liani Sukri.
0: Mas Mas Riani.
2: Tuh.
0: Yang mana tadi?
2: Naasiraraku. Iya.
0: Saya cari dulu.
2: Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya masih menantikan yang pengen bergabung. Silakan. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, Pak Udin.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Bunga Irama.
0: Yang mana?
1: Demi Kaudan Cibua Hati.
0: Heri Rahman?
1: Iya, Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Oh, Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request dangdut Kylie.
1: Request dangdut Kylie.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bunda Ani Pandere.
0: Mbak Ani Pandere, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Kacang Panino.
0: Kacang Panino.
1: Iya. Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita langsung ke lagu-lagu yang sudah di-request untuk pagi hari ini. Ada lagu Kylie dan Joshua.

0: 97,5 FM Perompat RR Palu, suara budaya Tepas Anggadi. Sampai subuh Sarara, kita ada di sesi terakhir ya, untuk di Mangepe. Kok Mangepe ya? Request Dangdut Kaili. Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili bersama Mbak Ratu Balgis yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, silakan Bang.
1: Lagunya udah Bongi Minggu.
0: Apa? Udah
1: Bongi Minggu.
0: Bongi
1: Minggu.
0: Minggu.
1: Lagunya Nurdan Sukri.
0: Oke, sudah ada, sebentar saya putarkan ya.
1: Oke, makasih Mbak Ratu. Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo. Halo. Betul sekali kali ini.
0: Betul sekali, dengan siapa?
2: Dengan Ibu Timedian, Leon Padengge.
0: Oke, Ibu Timedian, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Ayuni.
0: Ayuni yang mana?
2: Bulua Isena minta cari baju.
0: Bulua I. Ibu Timedian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nantikan dua penelpon lagi yang merupakan penelpon terakhir ya, di request lagu Dangdut Kaili. Halo. Waalaikumsalam, Dangdut Kaili. Iya. Anu mau
2: bahasa ya?
0: Iya, nafasa ya aku.
2: Iya. Bukan barang saya di rumah saya.
0: Narasa.
2: Kemudian ibu.
0: Itu sudah.
2: Iya, narasa itu obat yang pedis-pedis.
0: Itulah yang pedis-pedis enak ini.
2: Iya.
0: Ya di kopi.
2: Heri Rahman masih boleh.
0: Heri Rahman yang mana?
2: Yang Simpon Lema.
0: Hah? Apa judulnya tadi?
2: Simpon Lema. Info Nulemo.
0: Info Nulemo.
2: Info Nulemo.
0: Bentar saya cari dulu. Adakah?
2: Kalau diambil.
0: Leriahin. Naliula rara saja. Manum Pongong Panggoro Nabi Lokaso Doan Polinja.
2: Naliula.
0: Iya.
2: Ya ada Info Nulemo.
0: Tidak ada.
2: Rara itu saja.
0: Oh itu saja. Oke.
2: Okay. Iya,
0: terima kasih.
2: Makan ikan kan?
0: Narasempu nganga.
2: Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tunggu satu penelpon lagi yang menjadi penelpon terakhir ya untuk di request Dangdut Kaili. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Le?
3: Bu Faridah.
0: Oke, Bu Faridah. Lagu siapa?
3: Lagunya Nur Alisa.
0: Nur Alisa.
3: Iya.
0: Judulnya
3: Domo Ni Jampang.
0: Domo
3: Ni Jampang.
0: Saya cari dulu. Domo Ni Jampangi Ayu Lestari.
3: Oh iya.
0: Baiklah. Oke, sebentar saya sebentar lagi. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sama Sarara. Dan empat lagu yang akan saya putarkan ini merupakan lagu terakhir perjumpaan kita di pagi hari ini di Rekas Dangdut Kaili tentunya. Saya Ratu Bagis undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.

Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Minggu ya, 21 Juni 2026. Kalau tadi Kumiu ditemani rekan Ratu Balkis, berikut saya Warni akan temani Kumiu dari jam 10 sampai di jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar baik. Ya, kabar baik, sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur ya, karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas hari ini, terutama kru siar dan juga rekan-rekan operasional, karena jam kerja kita berbeda ya, sahabat budaya. Ya, jadi ya hari ini kru siar tetap semangat, enjoy melaksanakan aktivitas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dan baik, kita akan lihat rangkaian acara selanjutnya. Wow, jadi maklum ya, karena mata ini matanya sudah 4 ya sahabat budaya. Jadi kita akan lihat rangkaian acara selanjutnya, khususnya di Pro 4 RRI Palu ya. Kalau tadi Kumi sudah ikuti rangkaian lagu-lagu dangdut Kaili, kalau hari Sabtu itu, Sabtu dan Minggu, kita bisa simak request lagu-lagu dangdut Kaili ya. Kaili itu daerah Sulawesi Tengah ya. Kemudian kita melangkah ke Depar 2, yaitu ya, kalau di Pro 4 itu berkaitan dengan pendidikan dan budaya. Kita banyak menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara dan juga terutama lagu-lagu daerah Kaili yang ada di Sulawesi Tengah ya. Kemudian nanti di jam 11 kita akan ikuti informasi berkaitan dengan informasi daerah dan juga namanya Kareba Salea ya. Kemudian nanti juga jam 11 ada ruang UMKM dalam bentuk obrolan sampai di jam 12 nanti. Kemudian lanjut sampai di jam 13 kata Wanto Dea. Nanti di jam 14 informasi dan musik ya. Kalau Komio yang suka dengar lagu-lagu dangdut nanti di jam 15 ya. Wow, dangdut kita nanti di jam 15 sampai di jam 17, 2 jam. Ya, itulah rangkaian acara selanjutnya untuk Depar 2 dan Depar 3. Wow, ini kenapa ya suaranya ini agak menjauh sedikit ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada rangkaian acara lainnya nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Depar 4 sampai ditutup siaran nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan musik, informasi dan juga tentunya lagu-lagu daerah Nusantara. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat budaya, kali ini kita akan melancong-lancong ke daerah Maluku. Mungkin saja ada saudara-saudara kita yang dari Maluku berdomisili di Palu dan sekitarnya. Apa kabar pagi ini? Selamat menikmati akhir pekan. Kalau Palu, seperti kami sampaikan tadi, cuacanya cerah. Wow, secerah hati Kumiu. Kalau Kumiu itu bahasa Palunya, Kumiu, saya, kamu, ya. Jadi kita akan melancong melihat tradisi adat, rumah adat yang ada di daerah Maluku, ya. Ada rumah adat, ya, sejarah dan juga keunikannya, ya. Dan juga, nah, rumah adat di Indonesia yang terkenal yang unik, ya. Jadi Indonesia dengan kekayaan suku, budaya, di mana satu daerah saja memiliki banyak bahasa, makanan khas, ya. Ada juga tradisi dan adat mereka. Nah, dengan perbedaan jenis rumah adat satu daerah, kemudian memiliki fungsi berbeda-beda, sehingga arsitektur bangunan juga unik dan tak ada yang sama. Salah satunya, yaitu daerah yang banyak rumah adat yang beragam jenisnya adalah Maluku. Nah, diantaranya ada yang namanya, ya, rumah adat setiap daerah punya makna, kemudian ada filosofinya dan juga tentu punya arti. Apa sih makna dari rumah adat itu? Biasanya ada serambi, digunakan untuk apa, kemudian ada juga tiang-tiang. Ini juga punya makna khusus, ya. Ada yang bertiang ganjil, ada yang bertiang genap, ya. Begitu juga bentuk bangunan rumah. Tetaplah di sini, nanti kami akan kembali ke ruang dengar Kumiu. Selamat pagi semuanya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Oke, sahabat budaya, dari seputaran Kartini 39 Palu, kami ingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melancong-lancong pagi hari ini, jelang siang ya. Dan juga kita melancong ke daerah bagian timur ya, melihat rumah adat yang ada di Maluku. Ada yang namanya Rumah Baileo. Rumah Baileo ini memanjang, atapnya seperti sirap kalau di Palu mengatakan ya. Nah, ini di antara 3 rumah adat yang ada di Maluku, Rumah Baileo yang paling dikenal luas. Iya, meskipun ya mungkin sudah mengetahui, atau Anda sudah mengetahui, atau Kumiyu, atau kamu ya pernah melihat rumah adat yang satu ini. Nah, ini merupakan rumah adat milik suku Huaulu yang merupakan penduduk asli Pulau Seram. Wow, di Seram. Saya juga pernah bertugas di RRI Ambon selama kurang lebih 4 tahun lebih ya. Jadi, wow. Teman-teman di Ambon, Maluku, apa kabar ya? Semoga kabarnya baik. Di sana itu pantainya bersih sekali, apalagi yang namanya Pantai Liang ya. Lautnya biru, pasirnya putih, kemudian saya sudah pernah juga melancong ke namanya Kairatu, Pantai Liang, Masohi, ya. Kemudian Natsepa, apalagi Pintu Kota, apalagi ya. Itu yang sudah pernah saya. Ya, kemudian rumah adat Maluku Baileo. Nah, ini arsitekturnya cukup unik ya. Berbentuk persegi dan berupa rumah panggung atau rumah kolong. Dalam lantai rumah yang dibuat tinggi. Nah, rumah ini tidak memiliki dinding ataupun jendela. Rumah Baileo tersusun dari kayu, kemudian papan yang lantainya dan daunnya dari sagu. Wow, benar ya. Kalau di Palu ini mengatakan atapnya atap rumbia. Ya, rumahnya rumah panggung juga ya, sahabat budaya. Rumah Baileo ini dari kayu, kemudian papan untuk lantainya, dan ada daun sagu atau daun rumbia, mah benar, sebagai atapnya. Dan uniknya lagi, papan yang digunakan untuk alas dibangun menggunakan teknik kunci tanpa dipaku. Wow, kuat juga ya. Ini tanpa memakai paku, meskipun tidak dipaku, alas tersebut tidak bergeser ataupun berderit ketika diinjak. Berderi itu artinya berbunyi ketika diinjak ya. Nah, di bagian depan rumah terdapat tangga ukuran 1,5 meter. Kemudian ukiran anyam ataupun anjing berpasangan dan bulan. Nah, ini ya bintang dan matahari yang berwarna-warni menghiasi bagian dalam rumah, terutama di bagian kayu penyangga. Nah, kemudian arsitektur rumah adat Maluku tidak dirancang hanya untuk estetika, sahabat budaya, tetapi juga terdapat filosofi yang mendasari setiap perancangan tersebut. Misalnya, kayu penyangga yang memiliki makna menjaga keutuhan dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Kemudian lantai rumah yang dibuat tinggi agar arwah leluhur dapat leluasa keluar masuk bangunan. Nah, itu punya filosofi tersendiri ya, punya makna. Nah, sedangkan dari sisi apa namanya kegunaannya, rumah Baileo ini awalnya hanya digunakan sebagai rumah raja atau kepala desa, namun kini fungsinya lebih fleksibel ya, untuk rumah tinggal, Kemudian juga ada tempat untuk diskusi tetua-tetua adat mengenai isu, kemudian masyarakat, rumah ibadah hingga sebagai balai desa. Nah itu tadi rumah Bai Leo, dan masih ada lagi rumah adatnya, yaitu rumah adat Sasadu. Nah seperti apa rumah adat Sasadu? Nanti sebentar kami akan sampaikan ke ruang dengar Komio. Tetaplah di 97,5 MHz.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay. Kalau tadi kita simak itu merupakan lagu daerah dari Poso ya, sudah menghibur kata kita di suasana siang hari ini. Kita lanjut lagi di mengenal rumah adat dari Maluku. Ya, kalau tadi ada rumah Bailo, nah sebagai tempat untuk musyawarah, kemudian juga punya makna dan filosofi ya sahabat budaya. Kemudian ada rumah Hibualamo. Nah, ini juga wow, kalau ini rumahnya tidak berpanggung ya. Rumahnya terbuka. Dan juga rumah adat Maluku ini bernama rumah Hibualamo. Wow, kemudian tadi ada rumah Sasadu. Nah, ini yang belum kita sampaikan ke ruang dengar Gomio. Rumah Sasadu memiliki yang dimiliki oleh masyarakat Sahu yang tinggal di Halmahera, Maluku Tengah ya. Namun Sasadu diambil dari Sasa Selalamo yang artinya besar dan kata Tatadus Tadus yang artinya berlindung. Maka sesuai namanya rumah adat ini dibuat sebagai tempat berlindung. Tapi bukan berlindung dalam artian tempat tinggal ya sahabat budaya, namun rumah Sasadu ini merupakan tempat untuk melaksanakan berbagai macam ritual yang berkaitan dengan keselamatan, kemudian ada syukuran dan masih banyak lagi kegiatan lain. Di luar itu rumah Sasadu juga kerap digunakan untuk tempat masyarakat mengadakan musyawarah. Nah, konsepnya sama seperti rumah Baileo yang tidak memiliki dinding ataupun jendela. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan rumah Sasadu dan rumah Baileo. Kalau rumah Sasadu tidak dibangun dengan bentuk rumah panggung seperti rumah Baileo. Nah, kemudian bagian atapnya terlihat lebih tinggi dibanding bagian bawahnya. Jadi rumah adat Maluku ini berbentuk mirip limas persegi dengan bentuk bawah yang melingkar. Wah, unik ya. Mirip seperti rumah Baileo, namun rumah Sasadu juga tidak menggunakan paku seperti sama sekali ya. Ini mungkin kalau rumah tidak memakai paku, ini mungkin dikait-kaitkannya. Namun tetap kuat ya sahabat budaya. Dan baik, pagi ini kita masih melancong di seputaran daerah Maluku. Mungkin ada saudara-saudaraku dari Maluku Ambon, apa kabar ya? Terima kasih juga yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu.

Sahabat Budaya, di tengah-tengah jumpa kita pagi jelang siang hari ini, kita sudah dihibur dengan irama-irama lagu daerah. Tentunya kalau di perempat itu identik dengan lagu daerah, sekali-sekali lagu Indonesia, dan juga ya, ada juga selingan irama-irama keroncong. Jadi yang suka dengar lagu daerah silakan bergabung di perempat ya, mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Nanti ada yang sudah bergabung. Bukan, nanti sebentar Mange Pedangdutnya untuk lagu dangdut perlu kami informasikan ke ruang dengar Kumio. Ada yang sudah nelpon-nelpon yang sudah bergabung ya. Untuk dangdutnya nanti di jam 3 sore atau di jam 15. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah stay tune bersama Pro 4 ya. Kali ini kita ya, masih acara hiburan dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Kumio tentunya. Ya, kalau kita melihat rumah adat yang bagian timur Indonesia tadi, Maluku ya, ada rumah Hibualamo. Nah, ini rumah ini yang ketiga ya, rumah Hibualamo. Jangan katanya tertipu dengan penampilan yang di luar. Wow. Yang lebih modern dibandingkan dua rumah adat yang sebelumnya kami sampaikan ke ruang dengar Kumio. Nah, sebenarnya rumah Hibualamo, Hibualamo ya, dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Wow. Dan ini merupakan jenis rumah yang tertua. Namun Hibualamo sendiri diambil dari kata Hibua yang berarti rumah dan lamo yang berarti besar. Oh, berarti rumah besar. Maka artinya menjadi rumah besar. Rumah yang besar. Seperti yang sudah disinggung tadi, rumah ini terkesan lebih modern. Modern karena menggunakan bata, semen ataupun dindingnya. Namun apabila sahabat atau Kumio menengok bagian atap, akan timbul kesan tradisional karena mirip dengan rumah adat Maluku lainnya, yaitu berbentuk perahu. Benar, bentuk atap yang menyerupai perahu mencerminkan kehidupan suku Tabelo yang sebagian besar menjadi nelayan dan juga pelaut. Untuk warnanya, biasanya warna yang digunakan hanya 5, yaitu warna merah, ada warna hitam, warna emas, warna kuning, dan juga warna putih. Wah, ini warnanya menyesuaikan ya, sahabat budaya. Jadi rumah adat Maluku yang satu ini umumnya digunakan sebagai tempat tinggal sebuah keluarga besar. Namun rumah Hibualamo juga sering digunakan sebagai tempat masyarakat untuk berkumpul dan juga menyelesaikan permasalahan tertentu menurut hukum adat yang berlaku.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Haki Sahabat Budaya dari seputaran Kartini 39 Palu. Ya, kalau biasanya hari libur atau akhir pekan pasti identik yang namanya dengan rekreasi, bertamasya, ataupun ya kami punya rencana mengunjungi suatu sanak famili atau keluarga. Itu sih boleh-boleh saja. Manfaatkan waktu ini atau momen spesial ya. Kalau penyiar itu spesial kalau hari libur, karena kenapa? Hari libur itu sangat bermanfaat sekali, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita yang biasanya tertunda bisa kita kerjakan. Karena seharian bergelut dengan pekerjaan duduk, seharian di depan komputer, jadi kita juga harus punya waktu-waktu spesial buat keluarga. Ya, selamat menikmati akhir pekan. Ya, mungkin saja Komnyu yang melintas ke kabupaten, walaupun cuaca hari ini Kota Palu cerah ya. Bagaimana dengan di daerah Komnyu? Walaupun cuaca cerah, hati-hati berkendara ya. Apalagi menempuh perjalanan misalnya ke kabupaten sampai ratusan kilo, bahkan berjam-jam. Jadi setiap 3 jam atau 4 jam harus menyempatkan waktu beristirahat sejenak ya. Dan pastikan tenaga harus fit ya kalau bawa kendaraan, apalagi sendiri ya, biasanya tidak ada teman. Nah, ini hati-hati kalau merasa lelah atau apa, ngantuk ya, alangkah baiknya kita harus istirahat sebentar, nah baru kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Yang melintas ke kabupaten hati-hati saja, semoga selamat sampai tempat tujuan Komnyu. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu. Kami masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita jalan pukul 11 ya, menantikan Kareba Salea atau informasi pas jam.

0: Sapo Sango, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Banjir merendam Jalan Trans Sulawesi di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada hari Minggu 21 Juni 2026. Tingginya genangan membuat kendaraan kecil tidak dapat melintas dan juga menyebabkan antrean panjang dari dua arah. Kondisi tersebut terekam dalam siaran langsung dilakukan Ahmad Ibrahim melalui akun Facebook miliknya. Dalam video tersebut, suasana di lokasi masih diguyur hujan deras. Air arus tampak mengalir cukup kuat dan juga menutupi badan jalan sepanjang ratusan kilometer. Ketinggian air diperkirakan mencapai pinggang orang dewasa. Sejumlah warga terlihat berjalan kaki menembus genangan sambil memantau kondisi jalan. Lampu kendaraan yang menggular dari kedua arah memantul di permukaan air. Sementara suasana derasnya aliran banjir bercampur dengan bunyi mesin kendaraan yang sesekali mencoba menerobos genangan. Kareba Kaufuna. Link live streaming Timnas Tunisia. Tunisia vs Timnas Jepang di Piala Dunia 2026 ada di akhir artikel waktunya Sang Negeri Matahari Terbit Bersinar. Duel Timnas Tunisia vs Timnas Jepang itu merupakan matchday 2 grup F Piala Dunia 2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Menteri Meksiko pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hasil yang berbeda, kedua tim menuai hasil berbeda di matchday. Tunisia dihancurkan Timnas Swedia 1-5. Pertandingan itu membuat pelatih Sabre Lamonci langsung dipecat dari jabatannya. Sampai Sufu Sarara Fisiamu Kariba Salia Tintis Sapus.

Oke sahabat budaya, kita lanjut melangkah di ruang UMKM pada siang hari ini. Kenapa dikatakan siang? Karena sudah menunjukkan pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan baik, khususnya pelaku UMKM dimanapun berada, dan juga terutama yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu juga dan sekitarnya ya. Kalau sekarang ini hari Minggu, Car Free Day-nya pasti ramai. Oh, sudah berakhir ya, karena tadi berakhirnya jam 10. Tadi sama lintas, wow, padat jalanan. Begitu juga yang menjajakan UMKM, beragam jajanan kuliner, bahkan buah-buahan. Ada ini ya, apa? Ada tanam-tanaman hias, ada produk, wah wow, macam-macam ya, ada tas dan lain sebagainya. Nah, apapun ada di Car Free Day setiap hari Minggu. Nah, di situ kesempatan kita mengenal UMKM, mencicipi jajanan kuliner, wow, yang menyenangkan ya, sesuai dengan ini ya, selera kita masing-masing. Ya, halo UMKM, apa kabar juga siang ini? Dalam rangka mendorong penguatan ekonomi daerah melalui sektor usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penugasan evaluasi atas tata kelola peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM pada Kota Palu triwulan 2 tahun 2026. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Akses pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Jadi peningkatan kapasitas serta daya saing UMKM agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui penugasan ini, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penilaian terhadap ketepatan, kecukupan, dan juga keselarasan, efektivitas, dan keberlanjutan tata kelola peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, sahabat budaya, evaluasi juga dilakukan untuk membandingkan pelaksanaan dan hasil program terhadap kebijakan target, mekanisme, serta norma yang berlaku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomornya siapa ini?
2: Halo Ratna.
1: Siapa ini, Le?
2: Hama, saya ini.
1: Astaga, kota Nobiba. Di mana Komi ini?
2: Di Taiwan saya ini.
1: Saya kira Komi sudah pulang, Le.
2: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
1: Hah?
2: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
1: Ini Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah kan?
2: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
1: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
2: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
1: Gampang saja. Komiu pakai Android toh?
2: Iya.
1: Terus Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komiu bisa dengar, berita juga ada.
2: Oh, begitu.
1: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
2: Berarti bisa dilihat itu.
1: Komiu masih ingat, Rustam?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai sebesar aku pura-pura ruang UMKM ke ruang dengar Kumiu, kita lanjutkan ya. Jadi melalui penugasan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penilaian terhadap ketepatan, kecukupan, keselarasan aktivitas, efektivitas, dan juga keberlanjutan tata kelola peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan dan juga hasil program terhadap kebijakan, target, mekanisme, serta norma yang berlaku. Nah, ini pengawasan keuangan dan juga, nah ini ya, tentang fasilitas UMKM, yaitu optimalisasi fasilitas publik untuk UMKM. Bagaimana strategi pemerintah mewujudkannya ya. Nah, melalui penugasan ini, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM di Kota Palu. Melalui evaluasi tersebut, BPKP berkomitmen untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang strategis guna mendukung pemerintah Kota Palu dalam mengoptimalisasikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Ya, dan juga ada beberapa juga UMKM yang kita hadirkan, bagaimana dia bisa dapat mengajukan untuk bantuan modal. Nah, itu perlu prosedur yang harus dilakukan ya sahabat budaya, terutama pelaku UMKM yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Dan baik, masih ada ruang waktu ya, di ya kami himbau juga UMKM ya, kita beri ruang untuk Kumiu ya, 1 jam ya, khususnya di Pro 4 RRI Palu ya. UMKM yang sudah pernah juga kami hadirkan, semoga sukses ya usahanya, apa yang diharapkan ya. Namanya suatu berusaha tuh terkadang ada naik turun ya, bagaimana. Nah, sekarang target penjualan yang harus di ini ya, begitu juga kualitas barang atau kuliner yang Kumiu jajakan itu harus punya identitas ya. Sudah terdaftar, nah itu yang terpenting ya. Dan baik, khususnya pelaku UMKM yang ada di Kota Palu dan sekitarnya ya, terus bangkit berusaha, bagaimana kita punya strategi pemasaran, pintar melihat peluang, dan tentu yang terpenting itu bagaimana cara memasarkannya ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Sarara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membawa angin segar terkait kepastian bantuan ganti rugi rumah bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bantuan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai meninjau dampak gempa bumi bermagnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi pada hari Jumat. Dalam dialognya bersama warga di Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Suharyanto memastikan masyarakat tidak akan berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah menyiapkan skema bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa tektonik yang terjadi pada hari Selasa 16 Juni 2026. Pemerintah pusat melalui BNPB mengklasifikasikan bantuan dana stimulan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan yang telah diverifikasi petugas. Kareba Kaufuna.

Dini hari waktu Indonesia Barat. Laga melawan Swedia dijamin tidak akan mudah bagi Belanda sebab Swedia dalam kepercayaan diri tinggi. Karena di laga pertama grup F mereka menang 5-1 atas Tunisia. Sampai sufusara rafis yang mengkaribas alia tinti sapuran 2. Yakuani popia fai kami panjili, ri karibas alia tinti sapu tatalu.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa,

Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Ya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.

0: Sudah beres pak motornya? Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar aku pura-pura sabar berdiri. Terima kasih kami masih mendengarkan Perempat RRI Palu di suasana siang hari ini. Tidak terasa ya, jelang pukul 13. Pukul 13 kami tuntas menemani Kumiu nanti. Masih ada waktu kita sejenak di kesempatan siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Baik sahabat budaya, tuntas sudah kebersamaan saya dari pukul 10 sampai di jam 13 waktu Indonesia Tengah. Sama menemani kami apa yang sudah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Sawarni undur diri dan selamat siang, selamat menikmati akhir pekan.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: di Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karebapa Maulana gelandang timnas Belanda Frenkie de Jong melakukan curhat dan melontarkan kritik pedas kepada para kritikus, tepatnya ketika Belanda meraih kemenangan telak 5-1 atas Swedia pada laga grup F Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Belanda SBS6 usai pertandingan di Houston pada hari Minggu 21 Juni 2026, De Jong mencurahkan isi hatinya. Ia menegaskan banyak orang yang menonton sepak bola tetapi sebenarnya tidak memahami apa yang terjadi di lapangan. Pernyataan De Jong tersebut muncul sebagai respon terhadap kritik yang terus mengiringi penampilannya di Belanda bersama tim asuhan Ronald Koeman. Belanda tampil dominan dalam laga tersebut berkat 2 gol dari Brian Brobey, 2 gol dari Cody Gakpo, serta 1 gol dari Crescencio Sumerville.

Kalibah Kaupuna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajudo menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan tersebut ditandai dengan deklarasi dukungan sensus ekonomi 2026 di lapangan Fatulemo Kota Palu pada hari Minggu 21 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali ku rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya dan senang sekali saya Arnoviyanti bisa kembali menemani komyu di edisi siaran hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026. Dan sahabat budaya, nanti komyu akan saya temani sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya, di siang hari ini di Tes atau Kaili kita akan membahas tentang Maluku Utara yang merupakan negeri rempah yang menggoda selera sahabat budaya. Karena memang daerah yang sejak dahulu terkenal sebagai penghasil pala dan cengkeh ini ternyata juga memiliki ragam kuliner yang unik dan kaya cita rasa sahabat budaya. Salah satu makanan yang paling terkenal adalah pupeda atau papeda. Makanan pokok berbahan dasar dari sagu yang bertekstur kenyal dan biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning yang kaya akan rempah tentunya. Selain itu ada juga gohu ikan sahabat budaya, kuliner khas Ternate yang sering disebut sebagai sashiminya Indonesia ini karena menggunakan ikan yang segar yang diberikan perasan jeruk dan juga racikan bumbu khas. Ada pula kasbi komplit sahabat budaya, olahan singkong yang menjadi salah satu makanan pokok masyarakat setempat. Dan kesederhanaan ini justru mencerminkan kearifan masyarakat Maluku Utara dalam memanfaatkan hasil alam yang tersedia.

Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: Kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

Sahabat Budaya, sebagai wilayah kepulauan, tidak heran jika banyak kuliner Maluku Utara seri berbahan dasar hasil laut segar. Salah satu yang wajib dicoba adalah ikan kuah kuning. Sajian ikan dengan kuah rempah berwarna kuning dari kunyit, jahe, serai, dan berbagai bumbu lainnya yang menghasilkan rasa gurih dan juga segar tentunya. Kemudian Sahabat Budaya, ada ikan asar atau ikan asap yang biasanya menggunakan ikan cakalang atau tuna. Aroma asap yang khas membuat masakan ini sangat digemari dan sering dijadikan oleh-oleh khas daerah. Tidak lengkap rasanya tanpa sambal colo-colo. Sambal khas dari Maluku yang terbuat dari irisan cabai, tomat, bawang merah, dan juga perasan jeruk nipis. Rasanya yang pedas segar dan sangat cocok disantap bersama ikan bakar maupun ikan asap. Ada juga gatang kenari, Sahabat Budaya, hidangan kepiting yang dimasak dengan kenari dan juga rempah-rempah pilihan. Kuliner ini sering hadir dalam acara adat dan perayaan penting di masyarakat Maluku Utara tentunya. Dan Sahabat Budaya, salah satu camilan yang ada di Maluku yaitu adalah bagia, kue kering yang berbahan dasar dari sagu yang memiliki tekstur khas dan juga sering dipadukan dengan kacang kenari. Bagia ini biasanya dinikmati bersama teh dan juga kopi hangat. Kemudian ada juga halua kenari, manisan berbahan dasar dari kacang kenari yang menjadi salah satu buah tangan favorit wisatawan. Selain itu, Sahabat Budaya, terdapat lapis tidore, kue tradisional yang memiliki tekstur lembut dengan cita rasa yang manis yang khas tentunya. Dan menjelajahi kuliner Maluku bukan hanya soal menikmati makanan, Sahabat Budaya, tetapi juga mengenal sejarah, budaya, dan juga kekayaan rempah Nusantara yang telah dikenal dunia sejak lama. Dan memang di setiap hidangannya ini selalu menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat pesisir yang dekat dengan laut dan juga alam tentunya.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Maulana Timnas, mimpi Timnas Turki di Piala Dunia 2026 sudah hancur lebur dan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Padahal Turki saat ini memiliki generasi emas untuk bisa meraih poin-poin maksimal di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia Vincenzo Montella saat ini dihujani kritikan pedas dari media-media besar di Turki. Montella dinilai gagal meracik pemain cantik untuk generasi emas Turki di Piala Dunia 2026. Kekalahan Turki 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D pada hari Sabtu 20 Juni 2026 memastikan langkahnya terhenti di fase grup. Hal tersebut memicu gelombang kritik dari media serta publik di Turki. Tumbangnya 0-1 dari Paraguay tersebut menjadi pukulan telak bagi Turki yang sebelumnya juga kalah 0-2 dari Australia pada pertandingan perdana. Dengan kedua kekalahan beruntun, Turki dipastikan gagal lolos ke fase gugur. Kareba Kaupuna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafi didampingi Ketua KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak melepas secara langsung peserta parade skateboarding dalam rangka peringatan Hari Skateboard Sedunia 2026 di Kota Palu pada hari Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Go Skateboarding Day 2026 tersebut menjadi ajang besar komunitas skateboard yang berlangsung selama 2 hari, 20 sampai 21 Juni 2026 di Jojokodi Convention Center. Dan ratusan peserta dari berbagai daerah ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut yang menampilkan semangat kebersamaan dan perkembangan olahraga skateboard di Sulawesi Tengah. Rangkaian acara meliputi turnamen skateboard, mini kontes, pertunjukan musik, hingga coaching klinik bersama atlet skateboard peraih medali SEA Games, Sanggu Dharma Putra dan Anjar Pratama. Sampai sebesar arah, Fesya mau Kareba Salya Tinti Sapu Ampai, aku Arno Fianti, Papa FKM Penjeli di Kareba Salya Tinti Sapu A5.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, duduk terlalu lama kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Dan sahabat budaya, kondisi tersebut justru menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minimal dalam aktivitas fisik. Dan gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh sahabat budaya, terutama jika berlangsung secara terus-menerus setiap hari. Kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Yang terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat, dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak jadi ikut menurun tentunya. Akibatnya, sahabat budaya, duduk dalam durasi panjang dapat meningkatkan resiko obesitas. Penumpukan lemak berlebihan yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Dan tidak hanya itu, sahabat budaya, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya resiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Karena memang sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberikan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular, sahabat budaya. Dan masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Biasanya seperti nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap muncul, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis, sahabat budaya. Otot-otot tubuh, khususnya pada punggung bawah, pinggul, dan juga kaki, dapat menjadi lebih kaku ketika jarang digerakkan. Dan sahabat budaya, kondisi ini membuat fleksibilitas tubuh menurun dan meningkatkan resiko cedera saat beraktivitas. Menurut dokter kebugaran, Dr. Michelle Triangto, menyarankan agar masyarakat tetap menjaga tubuh aktif bergerak meski memiliki pekerjaan yang menuntut banyak duduk. Menurutnya, jeda aktivitas secara berkala sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan sahabat budaya, berdiri dan berjalan, perenggangan ringan juga sangat dianjurkan selama bekerja. Gerakan sederhana pada leher, bahu, punggung, dan juga kaki dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kebiasaan duduk terlalu lama. Dan juga sahabat budaya, menjaga tubuh tetap aktif, selalu harus menjaga olahraga. Tidak harus olahraga berat ya sahabat budaya, karena memang melalui kebiasaan kecil seperti sering bergerak, melakukan peregangan, dan mengurangi waktu duduk dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang tentunya.

0: Sudah promo kami ulia. Roa, raba kalung kalungku. Iko kabusumi, iko komi. Kau mau maya makamuka ini? Berapa moje?
1: Berapa moje?
0: Berapa tambang tu jadi bahasa sata? Alane mau malipo bahasa ta? Kan rapa kita ante nganangan ante roa wata tu kaini. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo. Mokai limo.
1: Kai mo maya mata mokai limo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Sahabat Budaya, di tengah kesibukan modern, banyak orang sulit meluangkan waktu untuk olahraga. Padahal Sahabat Budaya, aktivitas sederhana seperti jalan kaki sudah memberikan manfaat besar. Dan memang jalan kaki termasuk olahraga yang ringan, yang mudah dilakukan siapa saja. Dan juga aktivitas ini juga tidak membutuhkan biaya yang mahal, Sahabat Budaya. Meski terlihat sederhana, berjalan kaki dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Sirkulasi darah menjadi lebih lancar saat tubuh aktif bergerak tentunya. Dan kebiasaan berjalan rutin juga membantu mengontrol berat badan, resiko obesitas dan mengganggu metabolisme pun tetap ditekan. Dan juga Sahabat Budaya, American Heart Association juga merekomendasikan aktivitas fisik rutin untuk menjaga kesehatan kardiovaskular dengan jalan kaki 30 menit setiap hari dinilai efektif meningkatkan kebugaran. Tidak hanya fisik, Sahabat Budaya, manfaatnya juga terasa pada kesehatan mental. Selain jalan kaki dapat membantu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati, meluangkan waktu setengah jam setiap hari bisa menjadikan investasi kesehatan. Kebiasaan kecil ini berdampak besar dalam jangka panjang.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mengupayakan agar menjadi tuan rumah pesta paduan suara gerejawi nasional berikutnya pada tahun 2029. Tahun ini Pesparawi nasional ke-14 diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat. Keinginan tersebut disampaikan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Sulawesi Tengah, Diah Agustiningsih. Usai pelepasan kontingen Pesparawi Sulawesi Tengah menuju Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat di Gedung P. Gombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dia juga mengatakan keinginan Sulawesi Tengah menjadi tuan rumah merupakan arahan langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah. Menurutnya, LPPD Sulawesi Tengah siap menindaklanjuti arahan tersebut bersama pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah Martinus Ebonggili mengatakan proses pengajuan tuan rumah harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Kareba Kaupuna, banjir juga merendam 70 rumah warga di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Parigi Motong, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Curah hujan tinggi menyebabkan debit air meluap hingga masuk ke pemukiman warga. Rumah warga terdampak berada di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Masari. BPBD Parigi Motong mencatat sebanyak 70 kepala keluarga terdampak banjir tersebut. Sebanyak 10 kepala keluarga dilaporkan mengungsi, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain merendam rumah warga, banjir juga merusak 2 rumah dengan kategori ringan rusak ringan. Fasilitas umum berupa talang air untuk kebutuhan penggarai turut mengalami kerusakan dan banjir juga terdampak pada sektor pertanian milik warga. Sampai sebuah sarana Fesya Mokareba Saleatinti Sapu A5, Yaku A. Arnovianti, Pope Fekan Pajeneri Kareba Saleatinti, Sapu Aono.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
1: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi, hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Sampai subuh sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.
7: Request dari Dedi Dangdut di sini.
6: Mangepe Dedi Dangdut.
7: Mangepe Dedi Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Kita sudah berjumpa lagi di Mang Epe Dadi Dangdut.

0: Baik, salah durai kita di Mangi Pedadiran sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa bergabung bersama saya di 0811-456-03875 atau di 421-621 ya sahabat budaya. Saya menunggu atensinya untuk di sore hari ini kita akan bergoyang ya sahabat budaya. Jangan kita digoyang terus oleh gempa bumi, tapi kita juga harus bergoyang walaupun sore hari, oke? Baik sahabat budaya, sudah ada yang mau bergabung, mungkin akan saya sapa dulu. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Mange. Halo. Iya, Mange Pedade Dangdut.
1: Ya, aku dengan Kesaja akhirnya bersama iya. Pro hampir dari tahun 97,5 FM dengan Kartini nomor 9. Samping depan Jasa Raharja bersama Mbak Anok.
0: Iya, Bung Demas ini bagaimana kabarnya?
1: Kabar-kabar baik.
0: Alhamdulillah, jadi sore-sore ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Hamdan ATT.
0: Apa itu judulnya?
1: Terkaya di Dunia.
0: Oke, terkaya di dunia. Oke,
1: ketemu. Ya, oke, Madovi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ATT, terkaya di dunia. Oke, sudah ketemu. Nanti kita akan putarkan khusus untuk Bung Demas ini. Oke, selanjutnya sahabat budaya kita sapa kembali. Sudah ada yang bergabung. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Mange Pedade Dangdut.
2: Aku Dandut Nordin Desi,
0: Le. Dengan siapa ini?
2: Dari Kulawi Selatan, Le.
0: Kulawi Selatan, aduh saya lupa ini. Bapak Nolu?
2: Ya, betul.
0: Oke, Bapak Nolu, jadi mau request lagu apa ini? Bapak suaranya putus-putus. Bisa diulangi?
2: Drakil. Halo?
0: Iya, halo. Judulnya halo, apa?
2: Berakhir.
0: Berakhir?
2: Kaulah.
0: Kaulah terakhir. Siapa yang menyanyikan?
2: Ya.
0: Siapa yang menyanyikan?
2: Ini. Kaulah terakhir, Maimunah.
0: Siapa?
2: Kaulah terakhir, Maimunah.
0: Maimunah?
2: Iya, Kaulah terakhir.
0: Oh, Lola Draker, Maimuna. Oke, sebentar. Oke, Bapak, terima kasih. Maimuna, Lola Draker. Olah, saya malah dengarnya kaulah yang terakhir, sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, satu lagi penelpon. Kita sapa dulu sebelum kita nanti berhenti sejenak untuk menantikan azan asar ya, sahabat budaya. Halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
3: Waktu dan sepeda dia.
0: Aduh, Bunda Hanin, bagaimana kabarnya?
3: Kabar baik, seperti ada Novi juga di studio.
0: Alhamdulillah, jadi apa ini lagunya?
3: Lagunya Terlena.
0: Apa itu judulnya?
3: Terlena.
0: Oke, Terlena. Oke, nanti kita putarkan Bunda. Terima
3: kasih, ada Novi.
0: Sama
3: Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terlena. Sudah tiga lagu ya sahabat budaya, Terkaya di Dunia, Maimuna, dan Terlena. Oke sahabat budaya, saya putarkan dulu satu lagu ya sebelum kita ke sesi selanjutnya. Jadi untuk kamu yang mau bergabung nanti di sesi selanjutnya, kita akan sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu pertama yang akan saya putarkan, requestan tadi dari Bung Demas, Terkaya di Dunia, Hamdan ATT.

0: Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah sholat asar. Dan kami dari pimpinan dan juga seluruh tim Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Karya Bapak Maulana, kesepakatan pembuatan fatwa bersama yang melibatkan sejumlah lembaga menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan antar adat, agama, dan pemerintah di Sulawesi Tengah. Pertemuannya melibatkan Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, Forum Pemangku Adat Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, serta pihak kepolisian tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Sekretaris Dewan Adat Kabupaten Sigi, Atman SPT MSI, menyampaikan bahwa lahirnya fatwa bersama tersebut merupakan keputusan yang sangat baik karena menjadi pedoman agar setiap unsur dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kewenangan dan nilai yang dimiliki. Dia juga menjelaskan hubungan antara adat dan agama selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah, yang keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan dapat saling mendukung dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, dan penuh penghormatan. Kareba Kaupuna Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah bersama Badan Musyawarah Antar Gereja Sulawesi Tengah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 6,7. Gempa yang terjadi pada hari Selasa 16 Juni 2026 tersebut berdampak di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Motong, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Aksi kemanusiaan tersebut mengusung tema Satu Doa, Satu Hati, Satu Aksi sebagai bentuk solidaritas lintas agama sebagai masyarakat terdampak bencana. Kegiatan diwujudkan melalui penyaluran bantuan logistik dan persiapan doa bersama lintas agama. Ketua FKUB Sulawesi Tengah, Profesor Dr. K. Haji Zainal Abidin MAG, mengatakan bencana harus menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat, yang menurutnya kepedulian terhadap sesama merupakan panggilan kemanusiaan yang melampaui perbedaan agama dan latar belakang. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Saleyatin Tisapu Aono, Yaku Arnaviantin, Kopefekan Penjeliri Kareba Saleyatin Tisapu Papitu.

0: Masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan ku percaya itu tante, bah bohong deh itu.
1: Ih, berarti tante itu kayak pacarku, pemberi harapan palsu.
0: Eh, masuk ke bahas itu. Pesa judul minumanku ini.
2: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula yang cerdas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
5: Mangepe Dede Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klik

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: FM Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Sahabat budaya, kita kembali lagi di Mang Epe dari Dangdut. Iya, aku Dangdut tersejati. Kalau yang mau bergabung masih bisa sekali ya sahabat budaya, nanti di 0811 456 03875 atau di 421 621. Baik sahabat budaya, kita sapa dulu untuk yang mau bergabung bersama saya di sore hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, aku lagi tersejati.
2: Iya, Bunda Ani mau request lagu apa?
3: Lagu lagi tuh, Ingat Waktu Susah.
2: Oke, Ingat Waktu Susah Megizet ketemu ini.
3: Iya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bunda Ani ada siapakah? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, sedang diperkejas Bunda.
2: Iya, Bunda Farida mau request lagu apa?
4: Lagunya Evi Tawana.
2: Apa itu judulnya?
4: Janji.
2: Oke. Okay. Iya. Ketemu ini nanti kita putar.
4: Oke, manusmin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita baca dulu ini, sudah ada requestan yang masuk juga dari TikTok. Wow, terima kasih sudah bergabung di TikTok. Ini ada Syarif Marhum, ini dari Toli Toli pastinya. Apa pendengar setia ini Pro 4 RRI Palu. Assalamualaikum Benovi, aku Dangdut tersejati dari Toli Toli, request lagu Roma Irama Baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita putarkan. Selanjutnya ada Mariana Sahib mau request lagunya apa ini? Bulan di Ranting Emra dari Elvi Sukaisi. Sehat selalu, amin. Semoga sehat selalu juga untuk Maria Sahib ya, bersama keluarga. Nanti kita putarkan satu persatu tentunya. Terima kasih sudah bergabung lewat TikTok kami di Pro 4 RRI Palu ya sahabat budaya. Karena memang kita sudah berpindah dari akun TikTok yang dulu pakai RRI Palu, sekarang menggunakan yang Pro 4 RRI Palu.

0: Baik sahabat budaya, kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda dedangdut.
1: Ya, sedang terjadi le.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari dalam Padende, Ibu Trimedian.
0: Bunda Trimedia, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Bunda mau request lagu apa?
1: Lagunya Alika Sugiyato, Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta. Oke, nanti kita putarkan.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Mutiara Cinta dari Rita Sugiyarto. Oke, kita setel dulu ini, jangan sampai terlewat request-requestannya, harus terputar semua ya. Oke sahabat budaya, ke penelpon selanjutnya sebelum kita ke lagu ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda di dangdut.
2: Aku dangdut yang sejati loh.
0: Oke, ini yang ditunggu-tunggu Bung Kadri. Jadi mau request lagu apa?
2: Lagunya Bang Haji Romero masih boleh?
0: Boleh dong. Apa ini judulnya?
2: Judulnya Buta Tuli.
0: Buta Tuli. Oke.
2: Iya, kayaknya lagu andalan dipakai bakar oke itu. Mona Novi.
0: Ketemu ini nanti kita putar.
2: Iya, oke, makasih Mona Novi. Saya terlalu bersama keluarga. Amin. Terutama kaituannya Mona Novi. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Baik sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Nanti untuk yang mau bergabung masih bisa sekali di segmen selanjutnya. Saya tunggu atensinya di segmen selanjutnya, karena masih lumayan panjang kita ini kebersamaannya, masih ada 45 menit ke depan. Baik, saya akan putarkan dulu lagu dari Maggie Z. Tadi ada requestan dari Bunda Ani dengan Ingat Waktu Susah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
2: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
1: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
3: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini.
2: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut. Mengepe Dedi Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Kita sudah di segmen terakhir ya sahabat budaya untuk Mang Epe dari Dangdut. Mungkin saya akan terima satu penelpon untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini ya sahabat budaya, karena waktu tidak memungkinkan. Baik sahabat budaya, kita sapa dulu satu penelpon terakhir di sore hari ini. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, aku Dandu Tersejati.
2: Bunda Anti, bagaimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Jadi Bunda sore-sore mau request lagu apa ini?
3: Lama Sari.
2: Apa itu judulnya?
3: Jangan Merana.
2: Jangan?
3: Merana.
2: Merana. Oke, Bunda.
3: Iya, apa hujan-hujan ini?
2: Ah, sama di sini juga sudah rintik-rintik, Bunda.
3: Iya, semangat.
2: Siap, sudah ketemu ini Bunda Imam S. Arifin, Jangan Merana. Kita harus selalu bersih ya Bunda. Nanti kita putarkan.
3: Oke, terima kasih. Dan Novi ini.
2: Betul, Novi.
3: Ya, 100 sih.
2: Iya.
3: Dapat
2: banget. 100.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anti di Parigi sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oh ya, tadi ini dari Bung Syarif. Ya tadi dari apa? Roma Irama itu sebelum lagu baca saya putarkan dulu requestan dari Bung Kadri ya, yang dengan judul tadi apa itu saya agak lupa juga, oh Buta dan Tuli. Jadi setelah itu baru kita putarkan requestan dari Bung Syarif, tapi sudah saya putarkan tadi yang bacanya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini sahabat budaya. Untuk sebagai penutup perjumpaan kita di sore hari ini, lagu terakhir tadi requestan dari Bunda Anti di Parigi dengan judul Jangan Merana dari Imam S. Arifin.

karya Bapak Maulana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dewan Adat Badan Musyawarah Adat Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepolisian, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama serta berbagai forum kemasyarakatan lainnya bersinergi dalam kegiatan pembuatan fatwa bersama atau makmulat kolaboratif. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesatuan hukum adat serta membangun pemahaman bersama lintas lembaga dalam upaya mencegah potensi kesalahpahaman sosial di tengah masyarakat. Khususnya upaya ini juga menjadi respon preventif terhadap dinamika sosial yang pernah terjadi di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Sigi. Melalui forum tersebut, seluruh pihak duduk bersama untuk merumuskan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan antara adat, agama, dan kebijakan pemerintah. Kesepakatan ini juga diarahkan agar setiap unsur tetap berjalan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing tanpa menimbulkan tumpang tindih pemahaman di masyarakat. Kareba Kaupuna Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meresmikan dan memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Witan Sulaiman Academy di Witan Arena Palu Barat pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Akademi yang digagas pesepak bola nasional asal Sulawesi Tengah, Witan Sulaiman itu diharapkan menjadi wadah pembinaan sepak bola usia dini yang mampu melahirkan talenta-talenta muda berprestasi. Peluncuran akademi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, Ketua KONDI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak, jajaran manajemen akademisi, orang tua peserta didik, tokoh olahraga, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran gubernur menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga di Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengapresiasi langkah Witan Sulaiman yang berkontribusi langsung dalam membangun sumber daya manusia melalui olahraga di daerah asalnya. Sampai subuh sarara, Fesia Mokareba Saleatin, Ti Sapu Papitu, Yaku Arnoviantin, Pop FM

0: Hai Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Bahasa Mesam pemalisa sama lipo ngabuli dan mau getisa ka ngana-ngana tangga putih apa ne undek kita sigi yang bajagai membuat piara isema bom tani ade ibena cara na bade songo masalah kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke likomi ane topune komi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotara ya motara komi komi topuado ya muado komi de
1: ane komi topoija ya tamoija
0: kagung una
2: tu mumpas ya bahasa tahun bisa pinggir de
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjan itu ketuung una ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kamai kita gaitan pasangani gani bahasa tukaili bahasa untuk tua ta anu numpa ketuh kita sampai na jadi na bete bi buah mu kule

0: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut.
1: Sobat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 18:08 dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Dua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal syariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
2: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh, sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu di malam hari ini, edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Kumiu sampai subuh Sarara? Saya berharap Kumiu semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sampai subuh Sarara, kami akan hadir dengan berbagai informasi dan juga hiburan lagu-lagu daerah di ruang dengar Kumiu. Jadi nanti setelah ini kita akan ada memberikan informasi mengenai kain tenun Ternate. Nah, apakah itu? Bagaimanakah itu? Nanti setelah ini ya, sampai sebesar Rara. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tesa Tokaili tentang kain tenun Ternate. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan juga tradisi. Salah satunya warisan budaya yang patut dibanggakan adalah kain tenun tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Dan ini termasuk di Maluku Utara, di kota Ternate, kain tenun ini bukan hanya sekedar busana, tetapi juga menjadi simbol identitas sejarah dan kebanggaan masyarakat setempat. Dan sampai sebut Sarara, kain tenun Ternate memiliki motif dan corak yang khas, terinspirasi dari kekayaan alam, budaya, dan juga serta perjalanan sejarah Kesultanan Ternate yang pernah berjaya sebagai pusat perdagangan rempah dunia. Nah, setiap motif yang ditenun mengandung makna dan juga filosofi yang mencerminkan kehidupan masyarakat Ternate. Proses pembuatan kain tenun ini juga masih banyak dilakukan secara tradisional. Para perajin dengan sabar dan juga teliti mengolah benang demi benang hingga menjadi kain yang indah dan bernilai tinggi. Nah, tidak jarang satu lembar kain ini membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan juga berbulan-bulan untuk diselesaikannya. Dari keindahan warna serta detail motif yang unik menjadikan kain tenun ini semakin diminati. Selain digunakan dalam acara adat dan juga kegiatan budaya, kain ini juga mulai dikembangkan menjadi berbagai produk fashion modern yang diminati generasi muda. Nah, sahabat budaya, selembar kain tenun bukan hanya hasil karya tangan, tetapi juga cerita tentang tradisi dan juga identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, setelah jeda berikut ini kita akan membahas bagaimana kain tenun Ternate terus bertahan dan juga berkembang di era modern.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Hei, kok tahu dia itu?
2: Siapa?
1: Yang mana lagi ini, Kak?
2: Itu, eh.
1: Yang kemarin ada baku bawa dan kau, Dan.
2: Oh, dia.
1: Hei, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
2: Kenapa dan dia?
1: Apa dia itu jelek sifatnya?
2: Astaga.
1: Pokoknya tidak bisa dipercaya orang.
2: Begitu dan dia orangnya.
3: Baru saya tahu, Le.
4: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
5: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
4: Eh, betulkah dia begitu itu?
2: Mulai lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, sampai sebut Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus produk tekstil modern. Para perajin kain tenun Ternate terus berupaya mempertahankan warisan leluhur mereka. Berbagai pelatihan, pameran, dan juga promosi melalui media digital dilakukan kain tenun tetap dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas. Kehadiran generasi muda dalam dunia tenun menjadi harapan baru bagi keberlangsungan tradisi ini. Nah, banyak anak-anak muda mulai tertarik dengan mempelajari teknik menenun serta mengembangkan desain yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tanpa meninggalkan selera pasar masa kini. Nah, sampai-sampai Sarara, kain tenun Ternate kini tidak hanya hadir dalam bentuk sarung atau busana adat, tetapi juga dikreasikan menjadi pakaian modern, tas, shawl, hingga berbagai produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, hal ini membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin lokal. Nah, melestarikan kain tenun ini berarti menjaga identitas budaya bangsa dengan membeli dan menggunakan produk tenun lokal. Kita turut memberikan dukungan kepada para perajin agar tradisi ini tetap hidup dan juga berkembang.

Nah, sahabat semua, sarana kain tenun Ternate ini adalah bentuk bahwa budaya dapat terus hidup melalui tangan-tangan kreatif yang menjaga dan mengembangkannya. Nah, mari kita bangga menggunakan produk budaya Indonesia dan ikut melestarikan warisan yang tak ternilai harganya. Karena setiap helai benang ini yang ditenun bukan hanya menghasilkan kain yang indah, tetapi juga merajut sejarah identitas dan juga harapan bagi masa depan budaya bangsa.

Sahabat Super Sarara, dari perbincangan kita mengenai kain tenun Ternate, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Ternate. Kain ini bukan hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol identitas dan juga kearifan lokal yang terus hidup dari generasi ke generasi. Nah, melalui pelestarian tenun tradisional, kita turut menjaga jejak sejarah dan budaya bangsa agar tetap dikenal di tengah perkembangan zaman. Dukungan terhadap para perajin lokal juga menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus mempertahankan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, semoga perbincangan kita hari ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap produk budaya Indonesia. Nah, saya pamit di acara Teh Satu Kali. Terima kasih kebersamaan Komio. Sampai jumpa pada segmen berikutnya. Tetap semangat dan tetap bangga menggunakan produk lokal. Dan salam budaya Indonesia.

Hari Bapak Mulana, sampai subuh sarara wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kembali diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,1 pada Minggu pukul 15:41 waktu Indonesia Tengah. Guncangan ini merupakan bagian dari rangkaian gempa aktif yang melanda kawasan tersebut sejak Selasa 16 Juni 2026. BMKG tercatat epicenter gempa terletak pada koordinat 1,09 lintang selatan dan 120,1 bujur timur. Pusat gempa berada di darat berjarak 35 km arah timur Laut Sigi dengan kedalaman sangat dangkal yaitu 3 km.

Tarebaka Puna sampai Suwe Sarara, seorang pria diduga menjadi korban pengeroyokan oleh 8 orang di Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Peristiwa itu diduga dipicu sengketa tanah yang terjadi di dua lokasi yang berbeda. Korban diketahui bernama Muhammad Syafuddin AB Gani, 50 tahun, warga asal Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Dalam laporan tersebut, kejadian bermula saat korban berada di kebun pada Selasa 16 Juni 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Korban mengaku tiba-tiba didatangi seorang pria bersama rekannya. Mereka diduga langsung memukul korban dari arah belakang hingga menyebabkan luka robek di bagian punggung. Sampai sebut sarara, Vesia Mokareba Salaya Tinti Ruapuluh Anteyaku Lili Lestari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berjumpa lagi dalam acara Rekus Lagu Nusantara edisi hari Minggu tanggal 21 bulan Juni 2026 bersama saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita sudah menikmati sebuah lagu yang sudah mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, dan buat Komio yang mau ingin bergabung silahkan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo.
1: Halo, selamat malam, Li.
0: Selamat malam. Iya, betul sekali.
1: Iya. Sehat, Li.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya, Bunda, ada pesan ini dari Mama yang lalu Bunda ada tanya dan
1: iya.
0: Nah, ternyata betul.
1: Iya.
0: Itu
1: berarti adik kosnya saya.
0: Ah, makanya Mama tanya, yang mana itu, wey? Jadi ada bilang, iya, ada berteman.
1: Karena saya dulu juga ada sama-sama dengan Pak Osman untuk di Kembarga, kan di samping kota itu tinggal. Saya satu sekolah juga dengan ada. Dia tinggal di rumahnya Haji Pangga.
0: Oh, iya.
1: Mungkin Mama juga di situ sekolahnya karena keluarga itu.
0: Iya, mungkin.
1: Iya.
0: Oke, Bunda. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu dari Batak.
0: Lagu Batak.
1: Mardua Holong.
0: Mardua Holong.
1: Iya. Iya. Makasih banyak, Li.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, baik. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara bersama,
0: iya,
2: Mbak Lili.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Salam kenal, Le.
0: Iya, salam kenal balik. Dengan siapa, Ibu?
2: Dengan Bunda Mariam.
0: Mariam, Ibu Mariam di mana? Posisinya?
2: Di Petobo.
0: Oh, di Petobo.
2: Iya.
0: Oke.
2: Asik sekali kalau sudah malam so dengar ini. Dengar Lili Lestari semuanya penyiar so didengar semua.
0: Oh, masya Allah.
2: Cuman masuknya susah.
0: Setengah mati. Iya.
2: Iya.
0: Harus sabar ya, Ibu.
2: Iya, harus sabar menunggu akhirnya tembus juga.
0: Alhamdulillah. Iya. Petobo berarti dekat di rumah, dan kalau begitu Keraja Lemba. Keraja Lemba dengan Petobo kan tidak terlalu jauh toh, Ibu? Ibu di mananya Petobonya? Iya.
2: Di Petobo di anu di Huntap.
0: Oh, di Huntap.
2: Iya.
0: Oh.
2: Iya, berarti tidak jauh ya.
0: Iya. Oke, okay, jadi
2: jalan ke rumah.
0: Oke, okay, insyaallah kalau ada waktu. Oke, okay, dan Ibu baru mau dengar lagunya siapa ini?
2: Mau dengar lagunya. Itu lagu Toli Toli.
0: Oh, Toli Toli.
2: Iya, kebetulan kita sorindu dengan ini kampung halaman.
0: Masya Allah, orang Toli Toli dan.
2: Iya, cuma apa itu orang sini.
0: Oh, begitu. Jadi judulnya apa itu?
2: Lutungan.
0: Ya?
2: Lutungan.
0: Lutungan. Oke, iya. Lutungan.
2: Ya, terima kasih, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih kembali. Amin.
2: Sampai
0: doa itu yang sama untuk Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Mariam yang ada di Petobo sudah bergabung. Wow, luar biasa ya. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo request lagu Nusantara bersama Mbak Lili Pro 1.
0: Iya.
3: Depan Jasara Haja bersama Mbak Lili.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak
3: Biasa.
0: Biasa. Bapak Dimas, Dimas.
3: Iya.
0: Bapak Dimas sekarang posisinya di mana ini?
3: Ada lagi di rumah.
0: Oh, di rumah.
3: Iya, soalnya kan besok kan hari
0: Senin.
3: Kerja Senin.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
3: Lagunya Ambon.
0: Lagu Ambon judulnya apa itu?
3: BTS.
0: BTS?
3: Iya. Kepanjangannya? Bini tukang selingkuh.
0: Aduh. itu judulnya ya?
3: Iya.
0: Bini?
3: Bini tukang selingkuh BTS.
0: Oh, BTS.
3: Iya, bini tukang selingkuh.
0: Oke. Aduh, jangan sampai ya seperti.
3: Iya, gara-gara bunjul. Oke, terima kasih lagi. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, terima kasih. Dengan Bung Kadri, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, seperti yang lagi cuap-cuap. Untung bosnya masih lama.
0: Ya?
4: Kalau lama terputus lagi kita di belakang.
0: Begitu.
4: Iya, jangan terlalu lama. Tapi waktunya juga mepet.
0: Iya, jadi mau dengar lagunya siapa?
4: Lagu Minang, Pitarua, alam Minang Kabau.
0: Apa tadi judulnya? Aduh.
4: Pitarua, alam Minang Kabau.
0: Pitarua,
4: alam Minang Kabau.
0: Pitarua,
4: alam Minang Kabau.
0: Alam Minangkabau.
4: Iya, dari Fauzana.
0: Oke, Pitarua Alam Minangkabau.
4: Ada kan?
0: Ada untuk Bung Kadri.
4: Oh iya, oke makasih Mbak.
0: Oke, terima kasih.
4: Iya, semoga selalu sehat bersama calon paituanya.
0: Iya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu, halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak Udin di Sibalaya. Iya. Kabar?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
5: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa?
5: Balekundra.
0: Oh, saya kira Baloli Pak.
5: Balekundra dulu.
0: Balekundra dulu.
5: Iya, okay. Terima kasih Pak.
0: Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Samsubu Sarara, kita langsung saja ya ke lagu yang sudah direquest tadi. Ada Ibu Ella yang mau mendengarkan lagu Batak yang berjudul Mardual Holong. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani nih.

Kali ini kita bakal menelusuri kota Toli-Toli atau kabupaten Toli-Toli yang berada di Sulawesi Tengah. Seperti apa keseruannya? Terus ikuti perjalanan kita kali ini di Sulawesi Tengah, kota Toli-Toli. Let's go!

0: dimasak dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: Terima kasih Kumi masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan tentunya kurang sedikit ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lili yang baik hati.
0: Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ardin di CBD, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah, seperti Mbak Lili yang nyar.
0: Alhamdulillah, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
1: Lagu Kaili, Mbak Lili.
0: Oke, lagu Kaili judulnya apa itu? Rangnya
1: Taipa.
0: Taipa?
1: Lagu untuk Maluku.
0: Lagu Kaili
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman. Apa tadi?
1: Taipa.
0: Taipa.
1: Lagu untuk Maluku.
0: Taipa.
1: Lagu.
0: Lagu
1: untuk Maluku.
0: Maluku. Oke.
1: Okay. Ada.
0: Ada.
1: Oke, Mbak Lili.
0: Oke.
1: Okay. Selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir saya. Halo. Halo. Mana suaranya? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini, Bapak? Iya. Bu. Ya? Dari siapa?
2: Lawi.
0: Iya, Kulawi Selatan dari siapa dulu ini Bapak?
2: Dengan Bapak Nolu.
0: Dengan Bapak Nolu. Oke, Bapak Nolu di Kulawi Selatan. Oke, Bapak mau dengar lagunya siapa?
2: Kulawi Poso.
0: Kulawi?
2: Poso.
0: Kulawi Poso? Apa? Halo?
2: Halo?
0: Iya, judulnya apa itu Bapak? Aduh, iya. Aduh, sayang sekali ya Bapak Nolu. Langsung saja kita ke penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Ibu Mas Pak.
1: Apa kabar?
0: Apa kabar?
1: Kabar biasa.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Ibu?
1: Lagu Manado.
0: Iya, kita ke Manado. Judulnya apa itu?
1: Balada Pelaut.
0: Woi. Lagi melaut ya. Mau kemana?
1: Ada balada pelaut.
0: Ada balada pelautnya. Apa yang tidak ada untuk ibu sih? Oke. Jadi balada pelautnya nanti ditunggu ya ibu.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini Pak Nolu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekin dadu lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari.
0: Iya,
2: Ibu
0: betul.
2: Ibu Alfa Jalan Kartini 394/5 depan depan kantor Jasa Raharja.
0: Iya, betul sekali.
2: Bila kemarin hari Mbak Lili sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat sekali seperti
2: Amin,
0: dirimu.
2: Amin, sehat-sehat. Mbak Lili sehat, kita belum sakit.
0: Aduh, jangan sampai ya.
2: Sakit ya, semua menolakkan semua PSRR Ibu Alfa.
0: Amin. Bung Joni juga sehat-sehat ya.
2: Tadi, ya.
0: Ya, bagaimana?
2: kayak kemarin saya terus, sama saya doakan terus dia sehat.
0: Amin, amin.
2: Itu tanteku tuh, Mama Lili, tanteku.
0: Oh, begitu. Aduh.
2: Surabaya, Sibalaya.
0: Sibalaya, bukan main.
2: Iya.
0: Oh, jadi tantemu itu.
2: Laguan, lagu apa namanya?
0: Aduh, Bung Joni. Karena
2: kita aja mau waktu so ngepet, mepet.
0: Iya, itu saja.
2: Ya, saya numpangan jadi karetnya aja mas, Pak.
0: Oh, begitu.
2: Ya,
0: oke.
2: Okay. Gantung.
0: Oh.
2: Saya yang kuat. Jangan jatuh. Oke, kembali di
0: setelah. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, memang luar biasa memang penelponku ya. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa dirimu?
1: Dengan Erik, Mbak Lili.
0: Oh, dengan Bung Erik. Apa kabar?
1: Kabar baik, sebaik dirimu.
0: Alhamdulillah, kalau sebaik diriku. Kalau diriku lagi baik dan happy sekali. Kalau dirimu
1: lagi BPC.
0: Aduh, kenapa BPC? Di sana BPC kan?
1: Lagi diguyur hujan.
0: Oh, begitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan secepatnya surut ya.
1: Aduh.
0: Jadi Bung Erik, karena waktu tidak memungkinkan, dan ada dua lagu yang asik sekali didengarkan. Jadi bolehkah ikutan dulu?
1: Oh iyalah, ikut iya. Saja saya.
0: Oke.
1: Kalau
0: ini ada lagunya dari Manado, ada balada pelaut yang sudah direquest tadi, ada Ibu Maspa yang ada di Sibalaya dan juga ada
1: jadi Bang Joni tadi ikutan juga sama Ibu Maspa.
0: Iya, ikutan juga sama Ibu Maspa, jadi tidak mungkin saya
1: dia tadi megang di tangan kiri apa tangan kanan ikutnya?
0: Tangan
1: kedua mana dia?
0: Tangan kiri.
1: Oh, kalau begitu saya sebelah kanan juga.
0: Oh, sebelah kanan. Oke. Okay.
1: Ke tangan kiri itu bahaya, tangan kanan juga saya.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, dan
1: jangan kena tampil.
0: Jangan sampai lah.
1: Iyalah, saya yakin ibu itu baik.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih yang kali ini.
0: Iya, terima kasih kembali ya. Saya selalu untuk dirimu.
1: Amin.
0: Iya, dan bahagia selalu ya. Iya.
1: Dengan saya, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Gas, Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk komunitas yang sudah bergabung. Dan mohon maaf, dan mohon maaf sekali yang belum sempat saya terima teleponnya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit dari acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan ini dia lagu dari siapa tadi? Bapak Nulu. Bapak Ardin ya. Dengan Bapak Nulu pokoknya, dengan Ibu Maspa, Bung Joni dan juga Bung Erik.

0: Bekasi. Tabe sampai suhu sararaku pura-pura pusing gawata euhi pirapi doa karena masih pura kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Desa Watu Lonju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak di sebelah selatan Kota Palu, kami mengajak Anda untuk kembali mengenang kisah cerita masyarakat tempo dulu atau sekitar 2500 tahun silam sebelum Masehi, dengan adanya Taman Cagar Alam Batu Megalit sebagai bukti sejarah cerita rakyat tentang Watu Lonju yang sudah ada di zaman batu. Bagaimanakah kisah awal mula Desa Watu Lonju ini? Kita ikuti legenda Watu Lonju berikut ini.
1: Sampai subuh sararaku, di zaman dahulu kala, pada masa kehidupan nenek moyang kita 2500 tahun yang silam sebelum Masehi, di desa ini tinggallah beberapa pasang suami istri yang menempuhkan wilayah ini dan hidup sebagai pemburu hewan di atas gunung. Ketika mereka akan mencari bahan makanan, mereka turunlah dari pegunungan itu mencari air dan sayuran yang terdapat di wilayah dataran kaki gunung tersebut. Adalah seorang kakek tua bersama rekan-rekannya menemukan sebuah lokasi yang sangat banyak terdapat batu-batuan besar yang dalam bahasa daerahnya disebut watu. Mendengar kisah itu, mereka pun beramai-ramai turun ke daratan tersebut untuk memulai kehidupan barunya sebagai pengukir batu-batuan untuk dijadikan tempat memasak, menumbuk, membuat kapak, membuat parang sebagai alat berburu binatang buas yang selanjutnya dijadikan sebagai santapan mereka. Hidup tanpa agama hanyalah kekuatan batin yang menjadi pegangan keyakinan mereka yang bergaul dengan alam dan tentunya akrab dengan keadaan di sekelilingnya. Sampailah pada tahun 1898. Inilah kisah Watu Lonju tersebut.
2: Oh, anu mister, kami misionaris dari Korea Belanda, toh?
3: Ya.
2: Hei, apa sebenarnya di kaviami ringata kami, mister?
3: Hei, Tomai Molu, it from Holland.
2: Iya. Yeah.
3: Saya datang untuk mengajarkan agama supaya hidup orang-orang di sini bagus, hei.
2: Oh, leri masalah. Tapi, mister bantu kan. Coba pikirkan. Nu apa sangat nu ngata kami hi?
3: Oh, itu gampang. Never mind. Coba lihat. Kiri kanan kamu cuma batu yang ada.
2: Iya.
3: Lihatlah. Itu Tomai Molu. Banyak lubang-lubang tempat menumbuk rempah, tempat memasak nenek moyangmu dari dulu, Tomai Molu.
2: Iya. Batu ini, mister. Panguli bahasa kami, he? Batu. Ane lubang-lubang itu bentuknya seperti lesung, ya. Itu panguli kami risi nonjuhai.
3: Itu yang bagus, Tomai Molu.
2: Iya.
3: Yei bilang orang-orang di sini, ha? Batu lesung.
2: Kami tepoi jahe. Ni posangaka kami watu nonju. Bahasa kami mengatakan watu nonju, mister.
3: Good. Itu sangat bagus, Tomai Molu. Ik ha neryei. Bagus. Watu nonju di sini banyak batu yang sudah dipahat Tomai Molu batu-batu itu ya, tidak boleh kamu pindahkan, hei. Simpan dan jaga untuk kamu punya keturunan.
2: Iya, baik, Mister, baik. Iya, aku akan jaga ini. Ku jagainya batu-batu pirang ini untuk keturunan kami. Sampai sahabat nanti, Mister.
3: Betul, kan?
0: Sampai subuh, Sararaku pura-pura pendengar. Seperti itulah awal temuan Desa Watu Nonjo yang merupakan Taman Cagar Alam Megalit peninggalan nenek moyang kita. Lokasi ini sangat aman dan teduh. Tidak satupun masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Watu Nonjo ini yang boleh ribut, karena konon cerita adalah seorang nenek dan cucunya yang mengawal lokasi ini. Kita ikuti kembali kisah ini.
4: Tumangi langa, toma mudah uringa

0: Kamari-kamari sih. Lu singgah pui kita. Kita baku peluk. Tidur kita, noh. Tidur kita.
1: Pendengar, kisah nenek dan cucu ini terjadi pada zaman perang melawan Belanda sekitar tahun 1898. Rumah tempat hunian mereka pun masih berdiri kokoh dan tak pernah lapuk ditelan zaman. Sejak saat itulah, masyarakat desa Watunonju sangat menjaga adat dan budaya mereka untuk tidak membuat keributan di lokasi tersebut. Sampai pada suatu ketika, anak-anak remaja membuat keributan di desa itu. Tak heran, Nenek Ika sebagai penghuni dan penjaga lokasi Taman Megalit Watunonju itu pun marah.
2: Herang, Nenek pokoknya aku nagado besi. Makum pokok dan aturu. Kami umat kafir ingat aku akan menggado-gado dan aturu makum puhin embang umat.
3: Nek, nenek, naku ya nek.
2: Itu gaira umat kafir ingat tatahi. Nek gado-gado, leni pokok aku, pakai bela kami purna.
1: Sebagai penghuni lokasi Watunonju ini pun marah. Sekonyong-konyong suara petir, guntur dan angin itu membuat anak-anak itu pun roboh dan pingsan. Mereka pun tak sadarkan diri. Seketika, seorang anak pun bersuara menyerupai suara Nenek Ika.
0: Sangat ribut. Kalau datang di sini, cucu saya sakit. Dia sedang tidur. Leni pokok aku.
1: Begitulah pesan nenek tersebut yang masuk dalam tubuh seorang anak yang berkunjung di tempat itu. Pendengar, sejak saat itu dan sampai saat ini, masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Desa Watunonju itu mentaati hal tersebut dan desa ini pun sangat aman dan teduh.

legenda tentang asal mula ditemukan Desa Watununju dan pemberian nama desa tersebut. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam album legenda cerita rakyat dari Desa Watununju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam judul Kisah Watununju. Dan sampai jumpa pada kisah album legenda yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, tabe, tabe, songgong puasih.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Festival Bahari ini hanya sebuah momentum, hanya sebuah tontonan sesaat untuk meraih sebuah mimpi besar beberapa tahun ke depan.
6: Festival Seni Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
7: Lain deh bang, dari tentu nopo, ane mau buat uli sama dia harus tenaga bunja, gak jadi buat. Bang Maria keberakan bunda, maga tepuk sampai sumpah sama kapal.
8: Komiu Danan Talingai Pro 4 RRI Palu.
9: Pro 4 RRI.
10: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu dateng cuk tau tiang niki.
11: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tangsia lakuta.
12: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
13: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
14: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebutkan keperluan Anda.
1: Saya mau apel sama anak Om.
0: Masukkan password.
1: Selamanya aku mencintaimu.
0: Masuk.
2: Malam minggu berikutnya.
0: Sebutkan keperluan Anda.
1: Saya mau apel sama anak Om.
0: Masukkan password.
1: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh. Aduh. Au.
4: Aduh.
3: Au. Au. Au.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh. Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Kumio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai 10 Sarara saat ini 15 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pada malam hari ini kita ada di acara Mututura. Dan kita akan membahas tentang upacara Fangnea Kidabela Perkuat Persaudaraan di Kepulauan Tanimbar Maluku Pasola. Ritual adu ketangkasan berdasarkan

Nah, sahabat-sahabat, Sarara Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki warisan budaya yang syarat dengan nilai persaudaraan melalui upacara Fangnea Kidabela. Dan tradisi ini bukan sekedar ritual adat, tetapi menjadi simbol penguatan hubungan sosial, persahabatan, dan juga ikatan kekeluargaan antara masyarakat kampung di Tanimbar. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Fangnea Kidabela ini berasal dari konsep kehidupan sosial masyarakat Tanimbar yang dikenal dengan sistem Duan Lolat. Dan hubungan ini antara kelompok masyarakat diwujudkan dalam ikatan Kidabela, keselibur atau awai yang berfungsi menjadi menjaga keharmonisan dan juga mempererat persatuan antara kampung. Nah, dalam pelaksanaannya, upacara ini menghadirkan berbagai unsur budaya, salah satunya tari tambar Ila'a yang menceritakan kembali sejarah terbentuknya hubungan persaudaraan antar kampung. Dan melalui tarian dan prosesi adat tersebut, ini masyarakat kembali mengingat pesan leluhur agar persatuan dan kebersamaan tetap terjaga. Dalam Pulau Sumba dari Nusa Tenggara Timur terdapat tradisi pasola. Ini sebuah ritual adat yang dikenal sebagai adu ketangkasan berkuda dengan melempar lembing kayu. Nah, tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda sebagai bagian dari ritual budaya masyarakat Sumba. Nah, sahabat-sahabat Sarara, meskipun terlihat seperti pertarungan, pasola ini memiliki makna spiritual dan juga sosial yang mendalam. Nah, dari tradisi ini berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur serta harapan akan keseimbangan alam dan juga hasil panen yang baik. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, ritual ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga hubungan manusia, alam, dan juga dunia leluhur. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Pak Fangnea Kidabela dan Pasola ini sama-sama menunjukkan bahwa tradisi Nusantara bukan hanya tentang pertunjukan budaya, tetapi juga memiliki nilai kehidupan. Dari Fangnea Kidabela ini menonjolkan semangat persaudaraan dan perdamaian, sementara Pasola ini menggambarkan keberanian, kehormatan, dan juga hubungan spiritual masyarakat Sumba dengan alam dan juga leluhur. Dan kedua tradisi ini menjadi bukti bahwa kekayaan budaya Indonesia memiliki pesan penting bagi generasi sekarang, yaitu menjaga warisan leluhur, menghargai keberagaman, dan juga menjadikan budaya sebagai perekat persatuan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini, dan masih tentang Pangnea, Kidabella, Tanimbar, dan Pasola Sumba. Sahabat-sahabat Sarara, mengenal Pangnea, Kidabella, tradisi persaudaraan masyarakat Tanimbar. Kita mulai perjalanan budaya dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, dan masyarakat Tanimbar ini memiliki kehidupan adat yang sangat kuat. Hubungan sosial antara manusia dibangun melalui nilai kebersamaan dan juga rasa memiliki satu sama lain. Salah satu tradisi yang menjadi simbol kuatnya hubungan tersebut itu adalah Pangnea, Kidabella. Secara sederhana, Pangnea, Kidabella ini dapat dimaknai sebagai ikatan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Tanimbar. Nah, sahabat-sahabat Sarara, tradisi ini menggambarkan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap kelompok masyarakat memiliki hubungan yang saling melengkapi dan harus dijaga. Dalam kehidupan masyarakat Tanimbar, hubungan adat bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi juga hubungan sosial yang terbentuk melalui sejarah panjang antara kelompok masyarakat. Ada nilai yang sangat penting dalam tradisi ini, yaitu menjaga keharmonisannya. Melalui Pangnea, Kidabella, masyarakat diingatkan bahwa perbedaan bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama. Nah, sampai sepuluh Sarara, makna filosofi Pangnea, Kidabella ini, setiap tradisi pasti memiliki pesan yang ingin diwariskan oleh para leluhur. Dalam Pangnea, Kidabella, pesan utamanya itu adalah tentang persaudaraan dan juga perdamaian. Masyarakat Tanimbar memahami bahwa kehidupan akan lebih kuat apabila dibangun dengan rasa saling menghormati. Dari tradisi ini menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat, untuk mempererat hubungan antar kampung, dan juga mengingat kembali janji sosial yang sudah diwariskan sejak dahulu. Nah, dari nilai yang terkandung dalam Pangnea, Kidabella itu antara lain, yang pertama ada nilai kebersamaan. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan juga dalam berbagai kehidupan sosial. Dan selanjutnya ada nilai penghormatan. Nah, dari setiap orang memiliki peran dan juga kedudukan dalam kehidupan adat. Dan yang ketiga itu ada nilai menjaga hubungan. Dan hubungan yang sudah dibangun oleh leluhur harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Karena bagi masyarakat adat, ini menjaga hubungan persaudaraan berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Nah, sampai sepuluh Sarara, prosesi dan unsur budaya Pangnea, Kidabella ini dalam pelaksanaannya berbagai unsur budaya biasanya hadir sebagai bagian dari penguatan identitas masyarakat. Nah, mulai dari pertemuan adat, penyampaian pesan leluhur, hingga berbagai eksperis budaya seperti tarian dan juga simbol-simbol adat. Nah, dari tarian dalam tradisi ini bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan cerita sejarah. Dan gerakan musik juga kebersamaan masyarakat ini menggambarkan perjalanan panjang kehidupan masyarakat Tanimbar.
Dan setiap langkah dalam prosesi memiliki makna. Ada pesan agar generasi muda tidak melupakan asal-usulnya. Ada pesan agar budaya tetap hidup meskipun zaman terus berubah, karena budaya tidak diwariskan akan perlahan hilang.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita banosa si hasarate di.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama. Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nah, sampai sebut Sarara mengenai pasola ritual adu ketangkasan dari Sumba. Kini kita berpindah di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Nah, sama-sama Sarara, di daerah ini terdapat sebuah tradisi yang sangat terkenal, yaitu pasola. Nah, pasola ini merupakan ritual adat berupa permainan perang-perangan. Ini menggunakan kuda dan juga lembing kayu. Dan para peserta yang disebut sebagai penunggang pasola ini menunjukkan kemampuan berkuda, keberanian dan juga ketangkasan mereka.

Nah, sampai sebut Sarara, namun di balik ketampilan yang terlihat seperti pertandingan, Pasola ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dan Pasola ini berkaitan erat dengan kehidupan spiritual masyarakat Sumba. Dan tradisi ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap keseimbangan alam, penghormatan kepada leluhur, serta harapan agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

Sahabat-sahabat Sarara, makna spiritual dan sosial Pasola ini tidak hanya menampilkan keberanian, ada filosofi yang mengajarkan tentang kehormatan dan juga tanggung jawab. Nah, bagi masyarakat Sumba, Pasola ini merupakan bagian dari perjalanan budaya yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur daerah.

Sampai sebut sarara darah yang keluar dalam ritual pasola ini dapat dipercaya memiliki hubungan dengan kesuburan tanah dan keseimbangan hidup. Namun seiring perkembangan zaman, ini pelaksanaan pasola juga terus menyesuaikan dengan nilai keselamatan dan aturan yang berlaku. Yang tetap dipertahankan adalah nilai budaya di dalamnya, yaitu keberanian, persatuan, dan juga penghormatan terhadap tradisi. Sahabat-sahabat sarara, persamaan Fangnea, Kidabella, dan juga Pasola ini, jika kita melihat lebih dalam, Fangnea, Kidabella ini dan juga Pasola memang memiliki bentuk yang berbeda. Fangnea, Kidabella ini menampilkan nilai persaudaraan dan juga perdamaian, sementara Pasola ini menampilkan keberanian dan juga ketangkasan.

Nah, sampai sepuh sararah, namun keduanya ini memiliki persamaan. Keduanya lahir dari masyarakat yang menghargai leluhur. Keduanya juga menjadi cara masyarakat menjaga identitas budaya. Dan keduanya juga mengajarkan bahwa manusia ini memiliki hubungan dengan sesama, dengan alam, dan juga sejarah masa lalu. Nah, sahabat-sahabat sarara, budaya bukan hanya peninggalan masa lalu. Budaya adalah pesan kehidupan yang masih relevan hingga hari ini. Dan Fanea Kidabella ini mengingatkan kita bahwa persaudaraan itu adalah kekuatan. Pak Sola ini mengajarkan bahwa keberanian harus berjalan bersama kehormatan dan juga tanggung jawab. Nah, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, ini menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar sejarahnya. Dan marilah kita terus mengenal, mencintai, dan juga melestarikan budaya Indonesia. Dari Tanimbar di Maluku hingga Sumba di Nusa Tenggara Timur, setiap tradisi memiliki cerita, setiap budaya memiliki makna, dan setiap warisan leluhur memiliki nilai yang patut kita jaga bersama.

Oke lah, sampai sebut sararah, tak terasa kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih untuk Komyo semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dan pamit. Terima kasih banyak.

Dan sampai subuh Sararah, tepat nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Gomiu pada malam hari ini. Selamat malam, sampai subuh Sararah, dan selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang paling lembut dan paling menyenangkan, dan bisa menutup hari dengan bersyukur dan bersiap menyambut esok yang lebih baik lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Kegiatan festival kuliner Kutandanya. Kenapa harus Kutandanya? Sedangkan di kalau kita kenal ini di suku kayu ini banyak kuliner gitu benar ya. Ada Kelo, Kutandanya, ada juga Ubempui. Kenapa milih Kutandanya Bunda?
2: Kebetulan ada bidang ekonomi kreatif di sana. Dan ada 17 subsektor yang memang menjadi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian salah satunya dalam kuliner. Jadi pada saat kami menjabat di situ, kita dua tahun kemarin, kami mencoba mencari apa sih kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sigi pada khususnya. Jadi kalau di Biromaru itu ada ayam panggang.

0: Kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
2: Benar, hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
2: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
2: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurang kita. Rapa koroso soto sosasi subut. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sepuluh Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini melalui pemancar FM 97,5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Senin 22 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Senin awal pekan 22 Juni 2026. Saya Warni akan temani Komio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan karimana belo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu mengucap syukur kepadanya karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, terutama kru siar, rekan-rekan operasional, tak lupa juga saudara-saudaraku umat muslim. Kami yakin Komio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an. Nanti ya, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu, kami hadir dengan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Komio. Jam 7 informasi pas jam, setelah informasi pas jam lanjut Nuapa Kariba Palu season kedua. Sampai di jam 8 informasi pas jam, setelah informasi pas jam sarapan Vempoi, sebentar kita akan mengangkat satu topik generasi. Iya, transformasi pertanian. Nah, ini berkaitan dengan Hari Krida. Transformasi pertanian modern menuju swasembada pangan. Kemudian sampai di jam 9 informasi pas jam, setelah informasi pas jam lanjut sarapan Wempoi, masih mengambil topik yang sama, yaitu transformasi pertanian modern menuju swasembada pangan. Sampai di jam 10 informasi pas jam, dan akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu sampai di jam 24 nanti. Dan baik sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Ya, ke ruang dengar Komio kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

masa depan putra-putri Anda, sejumlah uang di bank ternama, atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda?

sama. Aku harus menerima maka sesungguhnya Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri orang itu? Menjawab, ya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin

Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah?

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya." Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.
5: You're listening to Pro 4 RRI Palu.
4: Newly,

Pamulana sampai Sufu Sarara. Wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kembali diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 4,1 magnitudo pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 15.41 menit waktu Indonesia Tengah. Guncangan ini merupakan bagian dari rangkaian gempa aktif yang melanda kawasan tersebut sejak Selasa 16 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat episenter gempa terletak pada koordinat 1.09 lintang selatan dan 120.01 bujur timur. Pusat gempa berada di darat berjarak 35 km arah timur laut Sigi dengan kedalaman sangat dangkal yaitu 3 km. Ditinjau dari lokasi episenter dan hipocenternya, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar. Kariba Kaufuna. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan salah satu membandingkan Lamine Yamal dengan bintang Argentina Lionel Messi. De la Fuente menilai Yamal masih berusia sangat belia sehingga masih terus bisa berkembang. De la Fuente membantah sorotan yang terus-menerus terhadap pemain sayap Barcelona itu berdampak negatif bagi tim. Akan menjadi kesalahan untuk membandingkan Yamal Red dengan siapapun, kata De La Fuente, saat Yamal dibandingkan dengan peran Messi dan Maradona bersama Argentina di masa lalu, melansir ESPN pada hari Minggu 21 Juni 2026. Dia berusia 18 tahun dalam proses pengembangan, proses pematangan, kita harus membiarkan dia mengikuti jalannya sendiri. Sampai Sufu Serara, Fisiamo Karibasalia Tinti Auno, Iyaku Warni Popiafai, Kami Panjili, Rei Karibasalia Tinti, Papito.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh, ah. Mana drink-drinknya nih, drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sahabat Buddha, selamat pagi semuanya. Komio yang sudah mendengarkan Pro 4 RR Palu, terima kasih ya. Seiring dengan berjalannya waktu, kita sudah bergeser di menit ke-13 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan, apalagi awal pekan. Ya, biasa hari Senin ada apel kebersamaan di jajaran instansi pemerintah ataupun karyawan swasta. Ya, ayo cepat bergegas ya. Karena ya, kita harus menghargai waktu ya. Dan baik Kumyu juga yang sudah beranjak dari tidurnya, ya tentu kegiatan pagi itu banyak yang kita sudah persiapkan, apa-apa yang akan kita kerjakan di kantor. Dari tadi malam kita sudah menyusun schedule kerja kita, dan juga ya terutama rekan operasional kru siar. Wow, kalau saya bangunnya tadi jam 2 subuh tidak bangun lagi, karena ya begitulah namanya suatu tuntutan aktivitas ya, kita harus siap siaga jangan sampai terlambat, itu hal yang biasa ya, ala bisa karena biasa ya. Masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, Nuapa Kariba juga Kumiu ya, pagi ini kalau kita lihat cuaca cukup cerah dan bersahabat, nampak juga masyarakat ada yang jogging, ada yang melintas ya, ada yang jalan sama keluarga ya. Lalu lintas pagi ini agak lengang ya. Ya, apapun profesi dan kegiatan kita selalu disyukuri, yang terpenting itu sehat. Kalau kita sehat, semua pekerjaan bisa kita kerjakan ya. Ya, para petani, pedagang, nelayan yang juga sudah beraktivitas ya. Biasanya kalau para petani itu pagi-pagi sudah ke sawah, ke kebun, apalagi kalau pagi itu kan cuacanya adem ya. Kalau sudah siang, wah, tentu panas ya. Lebih bagus memang kita beraktivitas lebih cepat, akan lebih baik. Dan baik, sahabat budaya, kami akan hadir dengan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumiu. Ya, di antaranya yaitu tentang ratusan penggiat sakit bor dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah memadati kawasan Yojokodi Convention Center dalam peringatan Hari Skateboard Sedunia, Go Skateboarding Day 2026 pada hari Minggu kemarin ya. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang berkumpul komunitas skateboard, tetapi juga wadah dari generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan juga kemampuan mereka di bidang olahraga ekstrim tersebut. Perayaan Go Skateboarding 2026 dibuka dengan parade skateboard yang dilepas langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Ketua KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak. Ratusan peserta nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung meriah. Gubernur Anwar Hafid menilai

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adra, atuh, cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
2: Nggak mau, mah. Bau, mah. Bau.
1: Ini teh bisa mencegah corona, Cup.
2: Kata siapa, mak? Aisy, mama aneh-aneh aja.
1: Ya kata emak tuh.
2: Mak tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
1: Padahal mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
2: Udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
3: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
1: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
4: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
1: Narator, mau nyoba?
3: Mak, belum selesai nih, mak, kalimatnya.
1: Maaf.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, suasana pagi ceria. Wow, sang mentari sudah menampakkan sinarnya dari ufuk timur. Ini menandakan cerah ya, mood kita juga ikut terbawa cerah ya. Karena ini juga mempengaruhi untuk beraktivitas pagi ini. Ya, pagi-pagi kita harus sarapan pagi. Sempatkan diri sarapan pagi ya. Nah, ini menjaga fisik kita untuk bertahan, untuk beraktivitas, dan Kumyu juga yang punya adik-adik mahasiswa, pelajar ya. Karena tahun ajaran baru, wow. Segala sesuatu pasti sudah dipersiapkan. Ya, tahun ajaran baru, semua serba baru ya. Dari buku, sepatu, tas, wow, semuanya. Apalagi adik mahasiswa, wow, banyak sekali kelengkapan yang harus dipersiapkan. Nah, itu suatu apa ya, kewajiban kita sebagai orang tua, memberikan mereka pendidikan yang terbaik ya. Dan baik sahabat budaya, informasi lain, ratusan penggiat ya, sudah kami hadirkan tadi ke ruang dengar Kumyu. Dan juga, nah ini sahabat budaya, berkaitan dengan Vespa Rawi dibuka kontingen Sulawesi Tengah siap tampil di Manokwari. Wow, keren ya. Jadi pesta paduan suara gereja Vespa Rawi nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat, resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka kemarin ya, hari Sabtu 20 Juni 2026. Pembukaan kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka hijau Borarsi. Nah, diikuti oleh kontingen dari 38 provinsi di Indonesia, termasuk kontingen Vespa Rawi Provinsi Sulawesi Tengah turut ambil bagian dalam parade pembukaan. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah pada pukul 16, kemudian dilanjutkan dengan seremoni pembukaan pada pukul 19.30. Acara pembukaan dimeriahkan dengan berbagai penampilan, diantaranya kolaborasi paduan suara gabungan. Nah, ini membawakan lagu puji-pujian dan juga lagu daerah, diiringi alat musik khas Papua. Kemudian ada tarian kolosal, pertunjukan teatrikal, serta narasi persatuan dan juga keberagaman. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid diwakili oleh Dia Agustianingsih, juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Vespa Rawi Daerah Sulawesi Tengah. Ya. Ia mengatakan seluruh anggota kontingen Sulawesi Tengah dalam kondisi baik dan siap mengikuti perlombaan yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin 22 Juni 2026. Nah, lu bisa bahasa Inggris.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
4: Iya, tapi sudah. Eh, kok bak apa Kak Rika?
5: Lagi ngalun nasib, sibuk sekali kau dengan hatimu.
4: Baju di online kita, ayo jual sajar kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja, supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah hatimu? Ini ya, buka linknya.
3: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
4: Amin.
6: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: Saya Tinti Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai suhu sarara, banjir juga merendam 70 rumah warga di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Pusdanlop BPBD Parigi Motong, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Curah hujan tinggi menyebabkan debit air meluap hingga masuk ke pemukiman warga. Rumah warga terdampak berada di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Masari. BPBD Parimo mencatat sebanyak 70 kepala keluarga terdampak banjir tersebut. Sebanyak 10 kepala keluarga dilaporkan mengungsi, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain merendam rumah warga, banjir juga merusak 2 rumah dengan kategori rusak ringan. Kariba Kaufuna, Timnas Portugal dikritik lantaran hanya bermain imbang saat melawan Timnas Kongo di pertandingan pembuka grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan imbang 1-1 lawan perwakilan dari Afrika tersebut. Hasil itu membuat Timnas Portugal panen kritik, terutama di media sosial. Bek Timnas Portugal, Diogo Dalot, mengaku dirinya dan rekan-rekan sudah sangat siap menghadapi kritikan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung. Sangat sederhana, di ruang ganti di stadion kami memiliki kesempatan sebelum tiba di Piala Dunia untuk melakukan percakapan mendetail tentang hal itu, ujar Dalot melansir SPN pada hari Minggu. Menurutnya, pemain Timnas Portugal sudah mengantisipasi hal itu, terlebih terdapat sosok mega bintang Cristiano Ronaldo di skuad Portugal. Sampai suhu sarara fesiamo kariba salia tinti papitu. Iyaku wani popia fai kami pancili, ri kariba salia tinti ufalo.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, sahabat muda di tengah-tengah jumpa kita. Ya, hari ini hari Senin, kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 7:17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin saja ada ya ada apel di jajaran instansi, cepat bergegas, jangan sampai komuter lambat ya. Kalau mungkin ya jaraknya jauh,

Yakult Kota Palu menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah 2026 akan digelar di Kabupaten Morowali. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 11 November 2026. Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut akan mempertandingkan 27 cabang olahraga, diikuti kontingen dari seluruh kabupaten dan kota Sulawesi Tengah. Ya. Ketua KONI Palu, Renol Kasrudin, mengatakan seluruh cabang olahraga saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Nah, untuk sementara persiapan menuju Porprov terus berjalan. Pembinaan masing-masing cabang olahraga dilakukan secara mandiri. Katanya, nah ini disiapkan mengikuti Porprov tahun 2026. Dan juga target tersebut bukan sekedar mengejar banyaknya medali atau piala, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk mengharumkan nama Kota Palu di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh Arif, bah pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
2: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
3: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
1: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
2: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
1: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
3: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Dari sebut tangan Kartini 39 Palu, ya, suasana apel ya di halaman depan kantor LPP RRI Palu. Nah, ini suatu kewajiban kita sebagai ASN ya, setiap hari Senin apel absen, jangan lupa ya, ini sebagai kedisiplinan kita yang harus diterapkan ya. Ya, mungkin saja ada penyampaian daripada pimpinan ya berkaitan dengan kinerja kita. Nah, ini perlu kita cermati ya, sahabat budaya. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru, dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan

0: Kamu serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika? Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Menjadi online kita, ayo sajar kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
2: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

Danau Sibili merupakan danau alam yang terletak di Kelurahan Panteluan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Danau ini merupakan salah satu objek wisata kebanggaan masyarakat Taweli karena pemandangannya yang indah. Danau yang terletak 24 km di utara Kota Palu ini awalnya merupakan danau yang dijadikan tempat pemancingan ikan oleh masyarakat sekitar. Tetapi, karena seringnya pengunjung yang datang dari luar Kecamatan Taweli untuk datang berwisata, akhirnya danau ini dijadikan salah satu objek wisata andalan di kecamatan tersebut. Danau Sibili yang indah telah menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar maupun dari luar Kota Palu. Wisata yang menjadi andalan di tempat ini adalah wisata memancing dengan berbagai jenis varietas ikan seperti ikan mas, bawal, mujair, gabus, dan lain-lain. Di pinggir danau, ada sarana yang dapat digunakan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau seperti perahu.